0: Zete se upira.
1: Dit is KR1,
2: Tuik
1: R1.
3: Bleche, Birmuche, Re, Birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Destarko R1.
1: Esto es KR1.
2: Tuik tečka R, tečka 1.
1: Destarko R1. Is JK, this is KR1.